0: melintasi pulau utama Jepang menyebabkan kerusakan di Tokyo dan sekitarnya. Pihak berwenang mengatakan risiko masih ada. Topan Chanhom setelah itu diubah kategorinya menjadi depresi tropis. Kondisi atmosfer diperkirakan akan tetap sangat tidak stabil. Laporan kerusakan di Prefektur Tochigi termasuk ambruknya pembatas jalan konstruksi di sepanjang jalan tol pada hari Selasa. Sebuah mobil terjebak tetapi tidak ada yang terluka. Topan tersebut menumbangkan pepohonan di dekat stasiun Utsunomiya dan di Tokyo. Sebanyak 4 orang di Prefektur Ibaraki dan Tochigi mengalami luka ringan. Hujan deras mungkin terjadi pada Rabu di Jepang Barat dan Timur Laut. Pihak berwenang memperingatkan adanya tanah longsor, sungai meluap, dan banjir. Badai tersebut kini berada di Laut Jepang.
1: Saudara Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mengatakan, Korea Utara meluncurkan setidaknya 1 rudal balistik pada Rabu pagi. Ia menyampaikan bahwa rudal tersebut diluncurkan dari wilayah pesisir timur Korea Utara dan terbang sejauh sekitar 690 km. Koizumi mengungkapkan proyektil itu diyakini jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Koizumi menyatakan bahwa peluncuran rudal balistik berulang kali serta tindakan lainnya yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan Jepang serta komunitas internasional. Ia mengatakan Jepang telah menyampaikan protes kepada Korea Utara melalui kedutaan besarnya di Beijing. Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa ini merupakan 7 kalinya tahun ini Korea Utara meluncurkan proyektil yang kemungkinan besar adalah rudal balistik.
0: Jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat yang mengguncang Kolombia pada hari Senin telah melampaui 180 orang. Petugas darurat berpacu dengan waktu untuk menemukan lebih banyak korban selamat di antara reruntuhan. Gempa bermagnitudo 7,4 terjadi sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat pada hari Senin dengan pusat gempa di Kolombia bagian barat. Guncangan hebat menyebabkan bangunan-bangunan runtuh di wilayah yang luas, termasuk di sekitar pusat gempa dan wilayah barat daya. PBB mengatakan 188 orang tewas di 4 kota besar. Lebih dari 2.500 orang terluka di penjuru Kolombia. Sebuah asosiasi kota-kota besar di Kolombia mengatakan telah mengonfirmasi kematian 95 orang di kota Cali, Kolombia Barat Daya, dan 79 orang di Pereira, sebuah kota dekat pusat gempa. Di Cali, tim penyelamat mengeluarkan seorang pria berusia 35 tahun dari reruntuhan bangunan pada Selasa pagi. Pihak berwenang meyakini masih banyak orang lain yang terjebak di bawah reruntuhan. Para pengamat mengatakan bahwa mungkin perlu waktu untuk memastikan sepenuhnya besarnya kerusakan, karena sejumlah daerah terdampak berada di pegunungan dan komunikasi terputus di banyak tempat.
1: Berita-berita selanjutnya. Mantan Direktur Utama perusahaan otomotif raksasa Jepang Toyota Motor, Okuda Hiroshi, meninggal dunia pada hari Sabtu di usia 93 tahun. Okuda yang berasal dari Prefektur Mie di Jepang Tengah bergabung dengan perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan penjualan Toyota pada 1955. Perusahaan tersebut kemudian bergabung dengan divisi manufaktur Toyota dan menjadi Toyota Motor. Pada 1995, Okuda menjadi orang pertama di luar keluarga pendiri yang menjadi direktur utama perusahaan. Selama masa jabatan Okuda, Toyota meluncurkan kendaraan hibrida Prius dan meningkatkan inisiatif lingkungannya. Perusahaan itu juga mempercepat ekspansi ke pasar luar negeri. Setelah menjadi komisaris utama Toyota pada 1999, Okuda mengalihkan fokusnya ke komunitas bisnis Jepang. Ia menjabat sebagai anggota panel kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah di bawah Perdana Menteri Koizumi Junichiro. Ia juga menjadi ketua pertama organisasi yang sekarang dikenal sebagai Federasi Bisnis Jepang atau Keidanren pada 2002.
0: China mengatakan Angkatan Laut China dan Indonesia akan melakukan latihan navigasi di perairan sebelah timur Taiwan pada pertengahan Agustus. Taiwan mengecam langkah tersebut dan

0: menggambarkannya sebagai provokasi militer. Kementerian Pertahanan Cina mengumumkannya pada hari Selasa. Dikatakan bahwa Angkatan Laut kedua negara akan melakukan serangkaian latihan, termasuk latihan komunikasi dan operasi pengisian bahan bakar maritim. Disebutkan bahwa latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional gabungan kedua angkatan laut, memperdalam kerjasama praktis, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. China telah menyatakan keberatan terhadap pengumuman mengenai perairan di sebelah timur Taiwan. Pada bulan Mei, Jepang dan Filipina menyatakan telah memutuskan untuk memulai negosiasi formal tentang penetapan perbatasan laut kedua negara. China bersikeras bahwa wilayah yang tercakup meliputi zona ekonomi eksklusif China di lepas pantai Taiwan dan mengutip klaimnya bahwa Taiwan adalah bagian dari China.
1: Kepolisian Korea Selatan menyatakan telah menahan dua warga negara asing yang diduga secara ilegal mengumpulkan informasi di dekat pangkalan militer Amerika Serikat di negara tersebut. Sebuah media Korea Selatan menyebutkan keduanya adalah mantan anggota militer Cina. Badan Kepolisian Provinsi Gyeonggi Namdo pada hari Selasa mengumumkan penahanan dua warga negara asing, satu orang berusia 60-an tahun dan yang lainnya berusia 40-an tahun. Disebutkan bahwa kedua pria tersebut memiliki latar belakang militer di negara asal mereka. Polisi mengungkapkan tersangka yang berusia 60-an tahun tersebut telah mengunjungi Korea Selatan beberapa kali sejak tahun 2024 ketika latihan gabungan antara militer Amerika Serikat dan Korea Selatan berlangsung. Ia diduga menyadap komunikasi antara jet tempur dan pengendali di darat dengan memasang penerima radio dan peralatan lainnya di sebuah hotel dekat pangkalan yang terletak di kota Kunsang di bagian barat daya Korea Selatan. Laporan polisi menyebutkan bahwa tersangka lainnya mengumpulkan informasi terkait latihan gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan dari seorang pekerja Korea Selatan di pangkalan Amerika Serikat dengan imbalan uang dan barang.
0: Militer Amerika Serikat mengatakan telah melumpuhkan sebuah kapal kargo berbendera Panama yang berlayar menuju Iran. Komando Sentral Amerika Serikat mengatakan di media sosial pada hari Selasa bahwa pasukannya telah melumpuhkan sistem kemudi kapal tersebut yang berupaya melanggar blokade Amerika Serikat terhadap Iran dengan berlayar menuju pelabuhan Iran. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa sebuah helikopter Angkatan Laut Amerika Serikat menembakkan rudal ke ruang mesin kapal setelah awak kapal mengabaikan peringatan berulang kali. Ditambahkan pula bahwa kapal tersebut tidak lagi transit menuju Iran yang melanggar blokade Amerika Serikat yang masih berlaku sepenuhnya. Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa hingga 11 Agustus, pihaknya telah melumpuhkan 3 kapal yang tidak patuh sejak blokade maritim saat ini dimulai pada 14 Juli. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 24, kita akan belajar menjelaskan apa yang tidak bisa kita makan. Hari ini teman Tam, Kaito, membuat sarapan khas Jepang. Kaito suka memasak.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい.
4: すみません. 私生卵は食べられません.
5: そう. じゃあ納豆もダメ?
4: 納豆 大好きです.
0: Mari kita ulas.
1: Meja dipenuhi menu sarapan seperti nasi, sup miso, dan ikan panggang. Kaito dan Tam mengatakan sesuatu yang biasanya orang di Jepang katakan sebelum makan.
2: Itadakimasu.
0: Selamat makan.
1: Pemilik rumah indekos robot Harusan ada di meja makan dan mengatakan,
3: "日本食は健康にいいんですよ."
0: Makanan Jepang bagus untuk kesehatan.
1: Tam bertanya kepada Harusan.
4: これ生卵ですか?
0: Apakah ini telur mentah?
1: Harusan menjawab.
3: Hai.
0: Iya.
1: Tam meminta maaf.
4: すみません.
0: Maaf.
4: 私生卵は食べられません.
0: Saya tidak bisa makan telur mentah.
1: Kaito mengatakan.
5: So.
0: Begitu ya.
5: じゃあ納豆もダメ?
0: Natto juga tidak bisa.
1: Tam menjawab dengan gembira.
4: Natto, daisuki desu.
0: Natto, saya suka banget. Natto terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, lengket dan memiliki bau yang khas. Mungkin tidak semua orang bisa memakannya.
1: Namun Tam tampaknya menyukainya. Saya juga suka.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya tidak bisa makan telur mentah.
4: Namatamago wa taberaremasen.
0: Jika mengingat pola ini, Anda akan dapat mengatakan apa yang tidak dapat dimakan. Mari kita ulas ungkapan ini.
6: Namatamago
0: adalah telur mentah. Dan
6: taberaremasen
0: berarti tidak bisa makan. Poin hari ini adalah bagaimana mengatakan apa yang tidak bisa Anda lakukan, seperti tidak bisa makan.
6: Taberaremasen.
0: Kata kerja
6: taberu,
0: makan, dalam bentuk potensial menjadi
6: taberareru,
0: berarti bisa makan.
6: Taberareru.
0: Dalam bentuk negatif yang sopan adalah
6: taberaremasen.
0: Untuk saat ini, ingat saja keseluruhan katanya.
6: Taberaremasen.
1: Jadi, tidak bisa makan adalah taberaremasen.
0: Betul. Saat Anda tidak bisa makan sesuatu, Anda bisa mengatakannya dengan menaruh partikel wa setelah nama makanannya, diikuti dengan
6: taberaremasen.
1: Dengarkan dan ulangi.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. 生卵は食べられません.
0: Dengarkan percakapan seorang wanita yang mengatakan tidak bisa makan sesuatu.
7: Dozo, taksan tabete kudasai.
4: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
0: Mari ulas percakapan ini.
7: Dozo, taksan tabete kudasai.
1: Silahkan makan yang banyak.
6: Dozo.
0: Berarti silakan dan digunakan ketika Anda ingin menawarkan sesuatu.
6: Taksan.
0: Berarti banyak.
6: Tabete kudasai.
0: Berarti silakan makan. Ini adalah kata kerja.
6: Taberu.
0: Dalam bentuk te. Diikuti dengan
6: kudasai.
4: Sumimasen, watashi Sashimi wa taberaremasen.
1: Maaf, saya tidak bisa makan irisan ikan mentah.
6: Sumimasen.
0: Dalam situasi ini berarti maaf.
6: Watashi
0: adalah saya.
6: Sashimi
0: adalah irisan ikan mentah.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
6: Sashimi wa taberaremasen. Watashi, sashimi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi, sashimi wa taberaremasen.
0: Bagaimana jika Anda memiliki alergi udang? Udang adalah
6: ebi. Ebi.
0: Coba buat kalimatnya dimulai dengan sumimasen.
4: Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen.

0: すみません。私、エビは食べられません。
1: Sekarang ganti dengan daging babi. Daging babi adalah
2: butaniku. Butaniku.
1: Ayo buat kalimatnya.
3: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi 豚肉は食べられません。
4: Bisa kan?
1: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam dan Kaito katakan dalam sandiwara singkat.
5: Itadakimasu.
2: Itadakimasu.
1: Adalah apa yang orang katakan sebelum makan. Ini mengungkapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyiapkan hidangan tersebut dan menghormati makanan itu. Biasanya sambil mengatupkan tangan ketika mengucapkannya. Saat makanannya sudah habis, biasanya kita mengatakan
2: Gochisou sama deshita.
1: Jadi ingat sebagai satu set.
2: Itadakimasu.
1: Untuk memulai dan
2: Gochisou sama deshita.
1: Untuk mengakhiri.
4: Sekarang giliran Anda.
2: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
4: Gunakan sebelum dan sesudah makan.
1: Dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: Itadakimasu.
6: Nihon shoku wa kenkou ni ii n desu yo.
7: Kore nama tamago desu ka?
6: Hai.
7: Sumimasen. Watashi nama tamago wa taberaremasen.
8: Sou. Jaa nattou mo dame?
7: Nattou大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda. Hari ini tentang sarapan gaya Jepang.
1: Menurut Sigit, sarapan Jepang itu apa saja?
4: Saya rasa semangkuk nasi, sup miso, dan ikan panggang seperti dalam sandiwara singkat tadi.
1: Betul, itu adalah tipikal sarapan Jepang. Terkadang ada juga natto, rumput laut kering, acar plum, atau telur untuk menemani nasi.
4: Bagaimana dengan sarapan gaya barat?
1: Banyak juga yang memakannya, seperti roti, telur, mata sapi, jus buah, dan kopi. Kalau di penginapan, biasanya menawarkan sarapan gaya Jepang. Tapi kebanyakan hotel memberikan pelanggannya pilihan. Menu prasmanan dengan hidangan gaya Jepang dan Barat juga sering dijumpai.
4: Enak sekali. Saya ingin mencoba semuanya.
1: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
4: Sayonara!